0: pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada kebencanaan kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan

0: kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lisik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

pendengar. Menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan agar terhindar dari berbagai penyakit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar tubuh tetap terjaga kebugarannya, yaitu rajin berolahraga agar tubuh tetap sehat, menjaga pola makan yang teratur dan bergizi, menjaga pola tidur dengan baik.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di kesempatan sore ini, di waktu santai Anda bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan saudara, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, beduk ajan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18.34 waktu Indonesia Timur. Beduk ajan maghrib jatuh pada pukul 18.34 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimati, manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan? Kalau salat saja, kamu tidak tepat waktu. Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimati, manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Ada bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

0: pertimbangannya kenapa di sana.
1: Rudy menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
3: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga sebentar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kami. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
2: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
1: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara Amante Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
3: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
2: Ya.
3: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
2: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
5: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
4: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
6: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
4: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
0: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
8: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
7: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
9: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
7: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perundungan di Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
0: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
11: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
10: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah bagi generasi pers kemudian.
12: Lima orang ini siapa aja?
11: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
13: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
11: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan lima tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
14: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stuart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi. dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gue saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
6: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional akibat kebakaran hutan yang tidak terkendali di wilayah pinggiran ibu kota Madrid. Kebakaran tersebut memaksa ribuan warga mengungsi dan menyebabkan sejumlah ruas jalan ditutup. Ini merupakan pertama kalinya Spanyol menetapkan status darurat nasional karena kebakaran hutan. Bagaimana kondisi terkininya, kami akan berbincang bersama dengan Konselor Pensosbud KBRI di Madrid, Ibu Leli Meiliani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Leli, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kabarnya bagaimana kabarnya Bu Leli?
3: Kami di sini baik-baik saja untuk saat ini, terima kasih. Tapi memang kondisi darurat ya di Spanyol terkait bencana kebakaran ini.
1: Itu sejak kapan sih Bu Leli ini mulai terbakar hutannya di sana?
3: Sebenarnya pada awalnya di awal bulan Juli ya, itu pertama kali terjadi kebakaran di tahun 2026 ini di wilayah Almeria. Wilayah Andalusia, jadi Spanyol bagian selatan.
1: Iya, ini terus meluas ya?
3: Ya, betul. Lalu meluas di pertengahan Juli ini di wilayah tengah Spanyol, termasuk bagian barat daya Madrid dan wilayah Avila. Ini yang besar sekali apa bencana kebakaran yang terjadi, dampaknya luas. Pihak pemerintah kotanya juga sudah cukup kewalahan dengan luasnya kebakaran yang terjadi, sehingga pemerintah Spanyol pada tanggal 24 Juli menetapkan sebagai
1: darurat nasional.
3: Betul, darurat nasional, sehingga seluruh tindakan untuk keselamatan, keamanan dan segala sesuatunya di bawah komando Kementerian Dalam Negeri Spanyol saat ini.
1: Jadi kondisi terkini belum bisa di ini ya Bu ya, untuk kebakarannya Bu ya, masih meluas ya?
3: Masih meluas. Pemerintah Spanyol juga untuk mengatasi ini meminta bantuan mekanisme Uni Eropa ya.
1: Iya.
3: Berdasarkan pemerintahan Itali dan Yunani sudah komitmen untuk membantu dengan mengirimkan 4 pesawat pemadam kebakaran untuk Spanyol.
1: Ya, Bu, kalau untuk warga negara Indonesia yang tinggal atau berada di wilayah terdampak bagaimana, Bu Leli?
3: Untuk WNI kami sudah memberikan himbauan melalui sosial media kami, juga melalui hotline KBRI Madrid. Sejauh ini belum ada, mudah-mudahan tidak ada ya Mas, WNI yang terdampak dari bencana ini. Kami juga dapat konfirmasi dari fungsi protokol konsuler. Salah satu WNI yang setelah menerima himbauan kami, ada yang melaporkan bahwa kondisi mereka ini salah satu yang ada di wilayah wilayahnya Kastil en León di Segovia dalam posisi aman. Tapi dan WNI lainnya walaupun tidak menyampaikan konfirmasi mengenai keselamatan keamanan mereka, saat ini posisinya masih dalam aman ya semoga.
1: Bu, mungkin bisa digambarkan bagaimana asap di sana itu seperti apa Bu Leli?
3: Karena kami posisinya di Madrid, yang kami bisa monitor adalah kalau kita lihat ke misalnya kita keluar di jalan, mungkin sudah oranye gitu ya. Warnanya, warna cuacanya, karena ini kan di wilayah barat daya Madrid. Mungkin sekitar 70 km. Kalau kita lihat awan itu di beberapa lokasi, tidak semua. Itu udah terlihat warnanya, kondisi udaranya tidak baik ya. Warnanya sudah kuning atau gelap gitu.
1: Bu, ini kan kebakaran di Spanyol diperparah terkait dengan gelombang panas ekstrim ya, Bu Leli ya. Saat ini bagaimana, Bu? Sampai berapa derajat? Terakhir kalau tidak salah kami mendapatkan informasi sampai tembus 40 derajat Celcius ya di sana.
3: Ya, betul. Summer di Spanyol ini kan sangat dry, very hot, terus suhunya tuh bisa mencapai 47. Tapi untuk hari ini, kalau kita lihat situasi cuaca di Madrid cukup moderat ya, 18 sampai 27 untuk di Madrid sendiri.
1: Iya. Lalu otoritas tempat saat ini melakukan apa selain dari kebakaran hutan untuk mengantisipasi ataupun cuaca ekstrim ini, Bu Leli?
3: Ya, mereka selain menyatakan deklarasi status darurat nasional, mereka juga melakukan pengerahan militer khusus untuk penanganan bencana yang bekerja untuk memastikan dampak bencana tidak semakin meluas.
1: Ya.
3: Lalu operasi pemadaman udara dan juga penutupan infrastruktur seperti jalan-jalan raya yang terdampak ya.
1: Iya. Bu, komunikasi tadi dengan teman-teman WNI yang ada di sana bagaimana dari KBRI sendiri?
3: Kami menggunakan jalur WhatsApp group ataupun via hotline yang selalu kami update ketika ada perkembangan yang terjadi.
1: Sejauh ini aman saja Bu ya, dari segi kesehatan juga ya Bu Leli ya, untuk teman-teman WNI yang ada di sana?
3: Sejauh ini belum ada laporan yang mengkhawatirkan. Kami berharap semuanya dalam kondisi aman, selamat ya, tidak baik untuk WNI yang tinggal maupun untuk yang berkunjung, baik untuk wisata dan urusan lainnya.
1: Oke. Kalau untuk layanan publik di sana bagaimana, Bu Leli? Ada yang terganggu ataupun terpaksa ditutup atau masih beroperasi secara normal?
3: Sejauh ini masih berlangsung normal, baik bandara maupun transportasi bus, metro, itu masih berlangsung normal.
1: Oke. Ya, kalau untuk status darurat nasionalnya ditetapkan tanggal 24 dan belum tahu sampai kapan ya, Bu Leli ya?
3: Belum.
1: Baik. Bu Leli, kalau tadi ada hotline untuk teman-teman WNI di sana berkomunikasi dengan KBRI, bagaimana untuk mungkin kerabat dari WNI yang ada di tanah air bisa mengkonfirmasi di KBRI, adakah layanan khususnya, Bu Leli?
3: Baik, kalau boleh izin hal-hal yang kami sampaikan. Silakan. Dalam himbauan KBRI Madrid.
1: Silakan.
3: Boleh izin ya?
1: Ya, silakan.
3: Jadi KBRI Madrid mengimbau seluruh WNI yang tinggal maupun sedang berkunjung ke wilayah Spanyol. Yang pertama adalah lakukan aktivitas di tempat-tempat aman tentunya, dan meningkatkan kewaspadaan serta mengurangi pergerakan keluar rumah dan lokasi atau area yang terdampak atau berpotensi terdampak. Ya, kemudian masyarakat Indonesia juga diminta untuk tetap tenang dan ikuti perkembangan situasi melalui sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. WNI juga diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi resmi dan secara bijak menggunakan media sosial. Terakhir, jika ada hal-hal yang darurat di masing-masing wilayah tempat tinggal WNI atau mengetahui terdapat WNI lain yang membutuhkan bantuan, dapat menghubungi hotline KBRI Madrid di nomor +34 619 312 380.
1: Oke, mungkin bisa diulang Bu untuk hotline tadi, +634.
3: Oh, sorry. Jadi bukan 634 tapi +34.
1: Oh, +34.
3: Ya. 619 312 312 380.
1: +34 619 312 380 gitu ya, Bu Lelia.
3: Ada juga hotline darurat Spanyol itu 112.
1: Ya, baik. Bu Lely, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu di sana, Bu Lely. Selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam, Mas. Sehat selalu.
1: Dengar konselor Pensosbud KBRI di Madrid, Lely Meliani. Kami berbincang bagaimana kebakaran hutan tak terkendali, di mana Spanyol tetapkan status darurat nasional. Dan terkait dengan hal ini, memang Spanyol meminta bantuan Uni Eropa untuk mengatasi kebakaran hutan.
0: Wawancara Pro 3.

0: Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun dan ini dilansir dari Global Times Sabtu hari ini. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 6.396 penerima. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
5: Kabupaten Bogor mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa perbaikan rumah tidak layak huni RTLH sebanyak 6.396 penerima. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai melakukan pertemuan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait di Jakarta pada Jumat malam. Dari hasil pertemuan itu pun Bupati Bogor Rudi Susmanto sangat mengapresiasi Menteri Marwar dalam membantu pengentasan kemiskinan warganya melalui perbaikan rumah yang tidak layak. Bupati Bogor itu pun berharap melalui bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat, angka kesehatan dan kesejahteraan warganya meningkat.
6: Pertama, kita mendapat dukungan dari Kementerian Perumahan dan Permukiman untuk BSPS atau rumah tidak layak huni di tahun 2026 sejumlah kurang lebih 6.500 rumah untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Tentunya kita tuntaskan bersama-sama, membangun Bogor tidak bisa sendirian, butuh kolaborasi dari semua pihak, semua instansi yang ada di negeri ini.
5: Dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor, tercatat masih ada 24.000 rumah tidak layak huni. Jumlah tersebut tidak cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,7 juta jiwa. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Marwar Sirait menambahkan ada total 746.000 rumah di Indonesia yang akan menjadi penerima program tersebut. Dan seluruh data yang diberi dari Pemkab Bogor seluruhnya masuk dalam kualifikasi.
7: Hari ini kami mengevaluasi dari data yang kami terima. Bogor penduduknya berapa, Pak Guru?
8: 5.760.000.
7: Kemudian ada berapa RTL rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor?
8: 746.000.
7: Besar sekali. Ya, Pak, besar sekali. Mungkin kabupaten terbesar di Indonesia sekarang bukan Bogor ya?
8: Bogor, Pak.
7: Ya, Indonesia ya. Nah, jadi tahun lalu ada berapa bedah rumah di Bogor?
8: 1.346.
7: Sekarang berapa?
8: 6.306.
7: Kemudian dari evaluasi tadi, bagaimana kinerja Kepala Dinas Perumahan dalam mempersiapkan program perumahan?
8: Tingkat rekomendasi di atas rata-rata nasional.
5: Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Kebutuhan peningkatan kualitas hunian menjadi perhatian serius pemerintah. Jumlah backlog RTLH atau kategori rumah warga kurang layak di Kabupaten Bogor jumlahnya juga cukup besar. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan edisi khusus Hari Anak Nasional ke-42 bersama dengan penulis buku Cilik di Tengah Serbuan Gawai, di mana kami akan hadirkan bagaimana perbincangan bersama dengan Putri Alia Sidik, penulis Cilik berusia 9 tahun, dan nanti juga berbincang bersama dengan Ibunda Alia, Ibu Agatha Lili, dan juga bersama dengan Vice Principal The Lima School, Gregoria Ira, dan juga ada Senior English Teacher The Lima School. Dan tentunya Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya mendorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Faiz Putra dari Surabaya.
9: Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya dorong seluruh sekolah di Surabaya untuk memberikan perlindungan dan pendidikan yang layak bagi siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, dalam menyikapi fakta di lapangan terkait pendidikan siswa inklusi. Saiful mengatakan masih ada beberapa sekolah yang mengalami stereotip atau pandangan negatif dari masyarakat ketika dalam sekolah tersebut masih terdapat siswa inklusi yang bersanding dengan siswa normal. Menurutnya, ini merupakan masalah serius yang perlu diselesaikan oleh pemerintah mengingat anak Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10: Kalau kami melihat dari Komnas Perlindungan Anak, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan keberadaan. Sesuai dengan Perwali, sebenarnya kalau kita ngomong bahwa seluruh sekolahan di Kota Surabaya ini, baik mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, itu adalah sekolah inklusif. Dan di sekolah inklusif ini sudah ada pembatasan-pembatasan. Misal salah satu contoh, secara standar EQ itu sudah terbagikan.
9: Sementara Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Aurika, Dewi Eka, mengaku mengalami kesulitan mencari siswa reguler di sekolahnya karena para orang tua takut anaknya akan tertular jika bersekolah bersama dengan anak-anak inklusi.
11: Ini jadi permasalahan kami, Mas. Kami kesulitan mendapatkan murid karena beberapa orang tua merasa, aku nggak mau masukkan anakku ke Aurika, nanti anakku ketularan. Masih ada, Mas, stereotip seperti itu. Anakku nanti ketularan.
12: Padahal inklusi nggak menular.
11: Tidak. Kita juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, memberikan pengertian bahwa sekolah Aurika itu seperti ini. Jadi kami tidak hanya menerima ABK, kami juga mau menerima reguler.
9: Melalui fakta tersebut, pihak Komnas PA Surabaya bersama TK Aurika tengah gencar melakukan sosialisasi perlindungan hak anak agar anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi akibat minimnya pengetahuan orang tua. Faiz Putra melaporkan.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
13: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang merehabilitasi sebanyak 90 unit dapur produksi garam di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, guna meningkatkan produktivitas petani garam di daerah tersebut. Sekretaris Jenderal KKP Andi Artadoni Oktapura mengatakan terdapat sebanyak 90 titik dapur garam yang akan direhabilitasi di Kecamatan Kembang Tanjung, Kecamatan Simpang 3, dan Kecamatan dan Kota Sigli. Andi mengatakan pihaknya berharap dengan adanya rehabilitasi dapur garam ini, petani dapat memperoleh beragam manfaat seperti meningkatnya produksi. Selain rehabilitasi dapur, KKP juga menyalurkan brine refinery system atau mesin penyulingan dan pemurnian air tua sisa pengolahan garam menjadi air tawar yang aman atau produk turunan bernilai ekonomis untuk kelompok Baro Hudep di Desa Cebrek, Kecamatan Simpang 3. Kita beralih ke informasi lainnya. PT PAL Indonesia dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero bersinergi melakukan pemeliharaan armada dalam rangka mendukung keberlanjutan konektivitas transportasi laut nasional. Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharudin Jenot mengatakan PT PAL Indonesia siap menjadi mitra strategis dalam menjaga kesiapan armada ASDP sekaligus memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia. Menurutnya sinergi dengan ASDP menjadi bagian dari upaya konsolidasi BUMN untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, fasilitas, dan kompetensi industri nasional. Kaharudin menjelaskan dengan ekosistem yang semakin terhubung, maka industri galangan kapal nasional diharapkan mampu menjadi penopang utama kebutuhan transportasi laut Indonesia dan kelancaran distribusi logistik antar pulau. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Yaman menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan koalisi pimpinan Arab Saudi dan mitra internasional guna meredam ancaman serta melindungi jalur perairan vital di tengah meningkatnya ketegangan dengan kelompok Houthi. Melalui media sosial X, Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman, Rashad Al-Alimi, menyatakan kerjasama tersebut juga berfokus pada penanganan terorisme, penyelundupan, dan kejahatan terorganisasi. Al-Alimi menuding kelompok Houthi dan para pendukungnya merusak peluang deeskalasi dan menilai tindakan tersebut sengaja menyeret negara ke dalam krisis yang beruntun demi melayani agenda Iran. Ia menegaskan aspirasi rakyat Yaman untuk membangun negara yang bermartabat dan stabil tidak akan pernah menjadi bahan tawar-menawar. Menurutnya kelompok Houthi tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendak rakyat. Kita beralih ke informasi olahraga. Portland Trail Blazers memutuskan untuk merekrut guard John Tones dengan kontrak dua arah, two-way kontrak, menjelang NBA 2026-2027. Setelah pemain berumur 25 tahun itu mengakhiri musim rookie bersama Boston Celtics dengan tampil dalam 6 pertandingan. Dilansir dari laman NBA, keputusan Blazer menggaet Tones adalah langkah untuk memperkuat kedalaman skuad muda potensial, di mana guard tersebut menghabiskan musim rookie-nya bersama Celtic setelah sempat menjadi bagian dari Utah Jazz saat terpilih pada urutan ke-53 NBA Draft 2025. Kontrak dua arah memungkinkan Tonzi membagi waktu bermain antara Portland Trail Blazers di NBA dan tim afiliasi mereka di G League, yakni Rip City Remix, sehingga tetap memiliki kesempatan mengembangkan kemampuannya sekaligus bersaing menembus roster utama.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya

0: adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
3: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Ikatan Peristiwa.
1: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
0: Indonesia Menyapa Malam.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini saya Lukmantara akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog khusus di mana Hari Anak Nasional ke-42 bersama dengan penulis buku Cilik di Tengah Serbuan Gawai. Ada penulis cilik, ada Putri Alia Sidik. Alia, selamat malam. Ya, belum terdengar ya.

0: Mungkin bisa dicoba lagi, Alia?
1: Ya. Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Lalu ada gurunya ini ya, senior English teacher di Lima School, ada Pak Wahyu Kusnadi. Selamat malam, Pak Wahyu. Iya, boleh dicoba?
2: Selamat malam.
0: Oke, ini udah tersambung ya. Saya coba untuk nanti kita untuk di dialog khusus ini kita akan bagi dua sesi ya. Dan kita berbincang Alia dan Pak Wahyu, dan nanti di sesi keduanya bersama dengan Ibunda Alia, Ibu Agatha Lili, dan juga Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ira. Saya ke Alia dulu ya, mau kenalan dulu ya. Alia usianya 9 tahun, betul?
1: Iya.
0: Kelas berapa, Alia?
1: Kelas 4.
0: Kelas 4. Ini Alia udah banyak loh. Mungkin pendengar di RRI Net juga bisa melihat ya bagaimana karya Alia ini ya. Ada berapa buku Alia ini? Ada 3? Ada 3 semuanya ya. Dan ini menariknya bahasa Inggris semua. Mungkin bisa diceritakan dong dari Alia minat untuk nulisnya ini seperti apa? Dari awal ini mungkin boleh dibacakan ya. Mau baca yang mana? Sepenggal saja boleh. Dari judulnya apa nih? Playing Piano Makes Me Happy. Boleh? Ya, silakan.
1: Playing piano makes me happy. When Alia was 4 years old, she loved learning new things, especially music. One day, she saw someone playing musical instruments. She imagined that one day she would become a musician. "Mommy, look at that girl who is playing the piano. She's so amazing. I want to be like her one day," says Alia to her mom. Her mom asked her to join piano class. "Alia, Mommy will find a good teacher who can teach you playing piano. If you want to be a good pianist, you must be patient and disciplined," Mommy motivated Alia. Alia's first day of piano class was a little bit tiring. She had to do all the finger drills. She must strengthen her fingers by pressing the same notes many times repeatedly. Tick, tick, after 15 minutes. She asked her piano teacher, "Miss, can I have a break because it's so tiring to press the same notes again and again like this?" The piano teacher gently replied to her, "Alia, finger drills are very important for beginners like you. So you just need a little bit more time. Be patient,
0: please." Wow, luar biasa. Alia, terinspirasi dari mana membuat buku ini?
1: Membuat buku yang berjudul
0: Iya, iya.
1: Jadi dari dulu aku suka sekali mencoba hal-hal yang baru.
0: Yeah.
1: Dan aku sering sekali melihat ada orang yang bermain piano di mall dan di tempat-tempat yang aku pergi, dan aku sangat terinspirasi. Jadi aku ingin membuat buku Playing Piano Makes Me Happy, dan aku juga ingin belajar playing piano.
0: Wow, luar biasa. Perasaannya apa sih? Ini kan Alia sudah memiliki 3 buku yang luar biasa ini. Perasaannya bagaimana sudah membuat 3 buku yang luar biasa ini?
1: Saya merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya juga sudah bisa menghasilkan 3 buku.
0: Wow.
1: Dan aku juga merasa sangat senang. Dan semoga teman-teman yang membaca buku aku akan mendapat manfaat yang baik, seperti mereka jadi ingin makan makanan yang sehat, mereka jadi ingin main instrumen, mereka bisa melatih bakat mereka, rajin ke sekolah, dan menghargai persahabat.
0: Wow, seperti yang dituliskan oleh Alia di buku ini ya. Saya ke Pak Wahyu ya, sebagai seorang guru ini, mungkin bisa diceritakan potensi anak untuk menulis itu seperti apa?
2: Oke, di sini saya sebagai guru dan juga class supervisor, Alia, salah satu potensi yang saya lihat dari diri Alia adalah rasa ingin tahu dia yang sangat menarik buat kita guru-guru untuk menjadi pendamping mengembangkan ide kreatifnya. Dan dari situ sisi yang kita mau kembangkan dari Alia, yaitu untuk lebih kreatif. Nah, potensi rasa ingin tahu itu membuat guru-guru, terutama untuk guru bahasa Inggris, ini juga semangat untuk menjadi pembimbing buat Alia.
0: Iya, tapi selama proses pendampingan, proses menulis buku, ini tantangannya seperti apa, Pak Wahyu?
2: Jadi untuk Alia sendiri, ketika saya membimbing untuk membuat buku adalah story-nya kadang-kadang saya perlu memberikan semangat buat Alia. Karena kadang-kadang mood-nya
0: naik turun, ya?
2: Turun gitu. Tapi satu hal yang saya bangga adalah proses dia menulis 3 buku ini, dia tetap semangat walaupun capek. Terutama karena ini langsung 3 buku, ya.
0: Oh, langsung.
2: Jadi Mr. Wahyu sendiri juga semangat akhirnya.
0: Iya.
2: Gitu, karena Alia juga apa Alia ya? Juga semangat juga.
0: Semangat ya Alia ya untuk membuat buku ini, ya, luar biasa. Tapi untuk memotivasi penulis ataupun Alia ini seperti apa?
2: Jadi biasanya kalau Alia udah mulai apa kehabisan ide, so we actually talk about, kita biasanya membicarakan banyak hal untuk mendapatkan ide tersebut, terutama untuk kegiatan Alia di sekolah. Seperti itu. Nah, ketika kita membaca banyak referensi ataupun buku lainnya, Alia akhirnya bisa mendapatkan motivasi dan semangatnya untuk menulis lagi.
0: Ini seperti seharian itu. Alia ya, I love healthy food.
1: Iya.
0: Iya. Ditulis oleh Alia. Biasanya kalau dalam menulis ini apa? Kan tadi kata Pak Guru moodnya naik turun gitu ya. Gimana untuk bisa mengembalikan moodnya lagi untuk bisa menulis ini?
1: Jadi aku sering-sering membaca buku untuk dapat ide. Juga aku sering sekali membaca-baca buku yang mirip seperti ini, yang tentang kehidupan dan kegiatan sehari-hari penulis.
0: Pak Gurunya, kalau seperti Alia ini kan mungkin tidak banyak ya untuk menggali potensi penulis ini kan. Ya, setiap anak pasti beda-beda. Ini bagaimana untuk bisa mengetahui potensi dari Alia ini?
2: Oke, untuk saya sendiri, actually saya sangat beruntung sekali ketemu
0: luar biasa ya Alia.
2: Anak murid ketika kelas 3, dimulai dari kelas 3 saya menemukan banyak sebenarnya untuk teman-teman Alia juga mereka punya potensi yang unik.
0: Oke.
2: Dan untuk Alia sendiri di sini rasa ingin tahu untuk create something different itu yang membuat saya juga semangat untuk membantu dan membimbing Alia membuat 3 buku ini. Cuma memang dari biasanya untuk di kelas sendiri kita memang banyak diskusi dengan anak-anak ataupun kita biasanya ngobrol santai sih.
0: Iya.
2: Sama Alia dan teman-temannya juga.
0: Jadi menciptakan suasana yang rileks gitu ya.
2: Betul. Nah, dari situ mereka mereka share, membagikan apa yang mereka suka. Nah, dari situ sebagai guru dan juga kelas supervisor Alia dan teman-temannya, saya berusaha untuk memberikan semangat. Nah, mungkin dari hal kecil semangat itu, memberikan motivasi itu yang akhirnya I think I can do this.
0: Oh.
2: Akhirnya Alia dan teman-temannya juga merasa dihargain, didengar, dan akhirnya salah satunya Alia dengan membuat menciptakan 3 buku ini mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk teman-temannya Alia.
0: Alia boleh diceritakan yang mana? Yang pertama yang Alia ini, yang Alia buat?
1: Yang I love healthy food.
0: I love healthy
1: food.
0: Yang
1: kedua, my school is my second home. Yang ketiga, playing piano makes me happy.
0: Oke. Okay. I love healthy food ini. Ini semuanya berbahasa Inggris ya, Alia ya. Nah, kalau biasanya kan usia Alia ini biasanya main gawai atau gadget. Suka main handphone tidak?
1: Saya biasanya main gadget hanya saat weekend atau liburan. Tapi juga waktunya dibatasi oleh my parents. Terus aku juga memilih konten yang edukatif dan yang baik. Dan kalau ada konten yang tidak baik, aku akan skip dan aku akan cari konten yang lebih baik.
0: Wow, ini luar biasa. Nanti kita akan di sesi selanjutnya kita akan bincang ya, karena ini peran orang tua, tidak terlepas peran dari orang tua bisa menghantarkan Alia sampai sejauh ini. Nah, kalau Pak Guru, kalau dari Alia sendiri ya, untuk bisa sampai ke tahap ini tadi ya, udah menggali potensi gitu, menilai karakter atau Alia sendiri seperti apa ya, nanti kita bahas. Tapi kita jeda sejenak dulu ya, Pak Wahyu dan Alia. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Anda masih bersama kami dalam dialog khusus Hari Anak Nasional ke-42 dan kami berbincang bersama dengan penulis buku cilik di tengah serbuan gawai dan juga bersama dengan senior English teacher The Lima School, Pak Wahyu Kusnadi. Tapi kita sapa pendengar ya, Alia dan juga Pak Wahyu, ada Ibu Haryanti di Toli-Toli yang sudah menunggu. Bu Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Pak Wahyu dan adik Alia, selamat malam, salam kenal.
0: Ya, silakan Bu Haryanti.
6: Selamat ya. Ya, yang pasti pertama saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ya, yang ke-42 tahun. Yang pasti kita sebagai masyarakat Indonesia, orang dewasa ini pasti bangga. Apalagi ini sudah ada salah satu generasi emas ya, ya, yang muncul malam ini ya, adik Alia, hebat, luar biasa
0: ya,
6: adik
0: Alia. Banyak
6: saya respon juga, ya. Saya juga menulis adik Alia, tapi saya tidak sehebat adik Alia. Saya bisa nulis pantun ya, sama puisi, dan udah ada beberapa itu ya, tapi wah, saya menyaksikan adik Alia malam ini luar biasa ya, hebat, luar biasa. Semangat adik Alia ya, pastinya terus berkarya, jangan pernah bosan, pastinya tetap yang pasti tetap bersyukur dan tetap berpikir positif adik Alia. Mungkin pertanyaan saya,
0: boleh.
6: Aku mau bertanya nih Mas Lukman, pertanyaan saya untuk adik Alia, karena saya juga nulis, jadi saya pengen tanya juga sama adik Alia, sejak usia berapa adik Alia tuh gemar menulis? Terus yang kedua, dalam menulis menuliskan buku, apakah keseharian adik Alia yang dituangkan ke dalam buku, atau dapat idenya tuh sejak kapan?
0: Baik.
6: Ngapain aja? Mungkin
0: terima
6: itu
0: kasih
6: aja pertanyaan saya satu ya untuk adik Alia. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Bogor ada Bu Dinda. Malam Bu Dinda.
7: Malam kembali Bung Lukmantara.
0: Malam, silakan.
7: Malam Pak Guru.
2: Malam.
7: Malam Alia.
0: Malam, ya.
7: Mana suara Alia? Nggak kedengaran, Bung.
0: Iya.
7: Suara Bung.
0: Oh, halo. Lucu sekali loh.
7: Lucu ya.
0: Lucu.
7: Dengar suaranya aja gemes gitu. Gimana kalau lihat langsung gitu ya? Selamat Hari Anak Nasional dulu ya, berapa hari yang lalu. Semoga anak-anak Indonesia termasuk Alia menjadi anak yang bermanfaat di hari nanti, bahagia lahir batin.
0: Amin.
7: Bersama kedua orang tua, orang tua juga senang, bangga dan memiliki apa sosok anak seperti Alia. Jadi Alia, pertanyaannya gitu ya. Jadi jarang sekali di era sekarang.
0: Iya.
7: Seorang anak bisa masih apa ya, masih dekat dengan buku dalam hal ini
0: menuliskan
7: begitu ya. Jarang sekali, dari 10 mungkin belum tentu ada satu ya yang suka dengan buku, dengan menulis begitu ya. Tapi Alia luar biasa. Ya, jadi pertanyaan Alia, selama bersekolah sekarang Alia kelas berapa?
1: Kelas 4.
0: Kelas 4.
7: Kelas 4. Jadi selama sekolah, apakah Alia lebih suka di dalam kelas atau di luar kelas?
0: Okay.
7: Maksudnya karena penulis ya, penulis itu kan harus cari inspirasi. Ya,
0: baik.
7: Apa yang harus dituliskan begitu?
0: Ya, baik.
7: Nah, pertanyaan untuk Pak Guru.
0: Ya, boleh. Silakan.
7: Pak Guru juga pertanyaan yang sama, Pak Guru. Pak Guru lebih suka belajar mengajar anak-anak itu di kelas atau di luar kelas?
0: Baik. Ya.
7: Itu
0: baik, terima kasih Bu Dinda di Bogor ya. Dari Bogor kita ke Kutai Barat, Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
8: Selamat malam Pak Lukman. Selamat malam Pak Wahyu dan anakku Alia. Extremely proud. You can speak English very well.
0: Wow.
8: Saya bangga banget. Nah Alia, ya kalau Om ini maklum bahasa Inggris masih belepotan. Itu Om Lukman ya, Nal ya Pak Wahyu ya. Saya mau tanya sama Nal ya. Di sekolahnya itu ada lomba-lomba kayak lomba akademik atau non akademik ya? Kalau ada kan apa ada diikuti sama Nal ya. Kemudian tadi kan nulis buku. Itu buku emang sudah didaftarkan kah ke hak kita itu?
0: Oh, Lukman ya,
8: kan ada kan gitu. Kalau saya berharap kan Nal ya. Saya berharap, saya berdoa, mudah aja bukunya kan bestseller.
0: Amin.
8: Di itu amin, amin ya rabbal alamin.
0: Baik.
8: Mudah aja kan dirupi sama anak-anak seumurannya itu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haryanto ya.
8: Terima kasih.
0: Kami tangkap poinnya. Selamat malam. Alia mungkin bisa ditanggapi, tadi ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Tanya Alia nih, sejak kapan sih suka menulis? Katanya.
1: Saya jadi belajar menulis dan juga membaca umur 4 tahun dan saya mulai menulis cerita-cerita, cerita fiksi, cerita yang seru-seru. Aku umur 5 tahun dan aku sekarang sangat bersyukur karena aku udah bisa meluncurkan 3 buku.
0: Wow. Jadi kalau kesehariannya Alia itu biasanya ditulis gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, dirangkum nanti jadi sebuah buku begitu ya. Oke, nah kalau ke Pak Guru, Pak Wahyu ini, tadi pertanyaan dari Bu Dinda di Bogor, ini sukanya mengajar di luar ruangan atau di dalam ruangan?
2: Kombinasi sih.
0: Kombinasi ya?
2: Biasanya kita butuh konsentrasi dan juga butuh menemukan ide. Nah kombinasi ini kita lakukan dalam kelas dan juga di luar ruangan.
0: Oh, di luar ruangan. Itu untuk ini ya, untuk membangkitkan ide anak ya. Nah kalau di sekolahannya sendiri suka ada lomba-lomba biasanya?
2: Ya, kemarin baru ikutan lomba ya Alia ya, untuk news anchor.
0: Wow,
2: Alia.
0: Wah, saya jadi terancam nih kalau Alia udah 9 tahun udah dididik news anchor ya. Tapi ya, Alia ini buku, ngomong-ngomong ya nanti kita tanya ke orang tua juga, sudah dihakpatenkan belum ya Pak Guru ya? Mungkin tahu Pak Guru ini bukunya sudah hak paten belum?
2: Mungkin nanti ditanya
0: ya, sama nanti ya sama Pak Guru ya, sama Ibunda Alia ya, Bu Agatha Lili ya. Dan kalau Alia mungkin habis 3 buku ini, bentuk apa buat 3 buku ini, apalagi nih ada cita-cita lain lagi nggak Alia untuk menulis buku lainnya?
1: Insya Allah aku bisa menulis buku dan aku akan menulis bukunya tentu saja lebih seru, dan aku juga akan menulis buku sesuai hobi aku dan kegiatan aku sehari-hari, contohnya seperti sports dan liburanku.
0: Wow, bisa ditunggu nanti ya, selanjutnya buku dari Alia itu sudah dikasih bocoran sama Alia ya, tentang olahraga gitu ya, tentang sport dan lain. Dalam berikan nanti kita akan hadirkan perbincangannya untuk sesi kedua bersama dengan Ibunda Alia, Ibunda Agatha Lili, dan juga Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ira. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
10: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, kami lanjutkan dialog khusus Hari Anak Nasional ke-42 dengan tema penulis buku cilik di tengah serbuan gawai. Kalau tadi kami hadirkan perbincangan bersama dengan penulis cilik, ada Putri Alia Sidik, dan kali ini dan juga tadi ya senior English teacher The Lima School Pak Wahyu Kusnadi, dan kali ini saya berbincang bersama dengan Ibunda Alia, Ibu Agatha Lili. Selamat malam, Ibu.
11: Malam, Mas Lukman.
0: Ibu Agatha panggilannya.
11: Ya. Ibu Lili.
0: Ibu Lili saja, baik. Dan juga ada Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ria. Ria, Ibu Ira ya. Malam, Ibu.
12: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Ibu-Ibu ya?
12: Alhamdulillah.
0: Ini saya jujur ya, walaupun tidak ada hubungan darah sama Alia, ini saya bangga tadi melihat Alia ini luar biasa di usia 9 tahun sudah menerbitkan buku, 3 buku ini. Mungkin bisa diceritakan Bu Lili ya, untuk perjalanan Alia sendiri sampai bisa menulis ini, bagaimana motivasinya itu?
11: Okay, baik, terima kasih Mas Lukman. Jadi Alia kecil ini memang punya hobi baca buku yang luar biasa. Saya memang sebagai orang tua bersama ayahnya secara sadar memilih buku dan permainan-permainan edukatif untuk menstimulasi kecerdasan intelektualnya.
0: Yeah.
11: Karena kami sadar bahwa rentang usia Alia 0 sampai 5 tahun itu adalah usia kemasan atau golden age, di mana anak-anak pada usia tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap informasi yang luar biasa dan juga meniru dari apa yang dilihat dan didengar. Oleh sebab itu Alia kecil memang hari-harinya dibacain buku sama
0: kakak.
11: Bahkan sejak 3 bulan Mas Lukman sebelum Alia bisa membaca. Jadi setiap hari kami bacakan cerita-cerita beraneka macam. Ada buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, dongeng-dongeng rakyat. Dan makanya pada usia 3,5 tahun kami juga sempat kaget ternyata Alia udah lancar membaca sendiri.
0: Oh.
11: Kan terbiasa membacakan.
0: Tapi usia-usia Alia kan biasanya main gawai atau gadget. Ini bagaimana?
11: Memang menjadi orang tua di zaman era digital ini menghadapi problematika yang luar biasa. Saya pun juga sampai sekarang masih terus belajar mencari formula, pendekatan yang pas untuk mendidik dan mengasuh Alia. Apalagi sekarang dia memasuki masa preteen ya,
0: ya,
11: para remaja. Bukan cuma fisik yang berubah, tapi juga psikologis atau mentalnya pun mengalami perkembangan. Nah, tetapi saya di rumah bersama ayahnya tidak menerapkan aturan-aturan yang terlalu ketat, tapi kami membangun kesadaran bersama, menumbuhkan tanggung jawab, kemudian kedekatan emosional, komunikasi yang baik, tentunya juga pendidikan agama. Sehingga Alia bisa memahami mana konten-konten yang positif, mana yang negatif. Dan kalau Alia ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu, karena kedekatan emosional dan komunikasi yang baik yang kita tumbuhkan, dia tidak merasa sungkan dan merasa percaya atau trust kepada kami untuk bercerita, aku ingin mendapatkan informasi tentang ini. Lalu kami bersama-sama mencari informasi itu. Dan saya juga mendampingi terus ketika dia mengkonsumsi konten-konten di sosial media. Gitu. Jadi ketika mendapatkan konten yang negatif, dia tahu apa yang harus
0: langsung
11: dilakukan.
0: Skip tadi kata Alia.
11: Skip.
0: Luar biasa. Saya ke Vice Principal The Lima School, Ibu Gregoria Ira. Ibu Ira, kalau dari sekolah sendiri nih, bagaimana budaya literasi di sekolah sih dibangunnya?
12: Terima kasih Mas Lukman. Kebetulan di The Lima School kami sekarang sedang mengadakan program yang namanya LitNum, Literasi Numerasi. Dan itu di jadwalkan hari Selasa dan Kamis pada jam pertama yang diasuh oleh kelas supervisor masing-masing. Nah, materi LitNum ini itu bisa diambil dari buku pelajaran mereka, yaitu teks atau terserah guru pengampunya mau mengambil teks dari mana. Karena anak-anak sekarang itu kelemahannya mereka itu tidak bisa atau kurang mampu membaca punctuation, tanda baca gitu. Nah, itu yang sedang kita latih sekarang untuk anak-anak di The Lima School.
0: Gitu. Tapi kan kalau kita bicara di era digital kan itu tidak terpisahkan dengan namanya teknologi atau gawai. Itu bagaimana menyeimbangkan di The Lima School ini?
12: Iya, baik. Di The Lima School kami itu memiliki storage system. Storage system itu artinya anak-anak boleh membawa gawai, tetapi harus dikumpulkan di kelas supervisor masing-masing selama KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan mereka baru boleh mengambil handphonenya itu setelah selesai kegiatan belajar mengajar, atau kecuali untuk higher grade itu biasanya mungkin guru pengampunya memerlukan gawai. Nah, itu diperbolehkan.
0: Baik. Bu Lili dan Bu Ira, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung ya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Bu Lili, tadi saya tersentuh juga ketika saya tanya bagaimana penggunaan gawai di rumah, ternyata sebenarnya tidak ada kekangan ya, justru Alia sendiri yang justru udah bisa menyesuaikan penggunaan gadget. Itu bagaimana menumbuhkan kesadaran seorang anak? Biasanya kalau udah pakai gawai kan udah nggak tahu waktu ya. Betul. Biasanya
11: perkembangan teknologi digital ini kan luar biasa ya, saya juga punya pandangan bahwa kalau kita larang sama sekali, ternyata teknologi digital ini juga memberikan informasi yang luar biasa, begitu banyak manfaat. Tapi di sisi lain, ini seperti dua sisi mata uang ini. Ada juga muatan-muatan negatif yang harus dibentengi. Nah, saya berpikir kalau kita hanya melarang, nanti yang muncul justru dari sang anak adalah penasaran. Lalu dia tidak mau jujur dan terbuka. Maka banyak anak kan yang nyuri-nyuri buka handphone, kalau ada orang tuanya langsung diumpetin. Nah, saya gak ingin itu terjadi. Maka saya bangun komunikasi yang lebih terbuka, bahwa Alia mungkin membutuhkan gawai ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, tetapi Alia juga harus tahu dampak-dampak atau muatan-muatan negatif. Jadi misalnya ketika muncul muatan-muatan yang tidak sesuai dengan usianya, dia sudah tahu tuh langsung di
0: Otomatis bagus ya, udah langsung sih. Nah ini bagaimana membaca minat dan bakat Alia sendiri? Tadi katanya untuk nulis udah dimulai 4 tahun.
11: Ya betul, 3,5 tahun dimulai lancar bicara, lancar membaca, kemudian 4 tahun mulai menulis.
0: Itu sudah mulai sadar Bu Lili sebelumnya? Oh kalau sadar, Alia ini memang bakat.
11: Sebagai orang tua memang mendukung penuh ya, jadi hampir setiap hari kita belikan buku-buku karena dia cepat sekali membaca satu buku tuh sehari habis.
0: Wow.
11: Jadi saya sama ayahnya memberikan banyak buku buat Alia, terutama di zaman pandemi kan Alia tidak sekolah kan di rumah. Jadi kita betul-betul mensupport Alia dengan buku-buku, terus kemudian permainan-permainan edukatif seperti puzzle
0: yang
11: bisa melatih kemampuan kognitifnya, begitu. Dan kemampuan menulis itu terus dikembangkan sampai masuk di sekolah di Delima. Nah, dan dia tertarik sekali menulis cerita, lalu berbincang dengan Miss Ira dan Mr. Wahyu.
0: Iya. Bu Ira bagaimana? Ini kan Alia sudah memiliki bakat dan minatnya ya. Dari pihak sekolah bagaimana ini? Mengasah hingga sampai saat ini ya Alia sudah sampai sejauh ini, sudah menerbitkan.
12: Iya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada orang tua yang luar biasa, sehingga kami dari pihak sekolah juga menjadi mudah, gitu. Dan kami juga melihat bakat Alia ini dari kelas 1. Kebetulan saya teachers untuk phonics, yaitu bagaimana membaca di dalam bahasa Inggris. Nah, setelah mereka belajar vocabulary, kata-kata baru, maka saya encourage semua anak untuk memakai kata-kata itu di dalam kalimat. Nah, kalau untuk dari kelas 1 biasanya satu kalimat sederhana saja. Lalu kelas 2 meningkat, lalu sekarang Alia kelas 4 itu sudah bisa 6 sampai 10 kalimat. Bahkan sekarang sudah menerbitkan 3 buku.
0: Iya, luar biasa. Ya. Tapi tadi ada pertanyaan sebenarnya dari pendengar, kalau tidak salah Bu Dina atau Pak siapa ya? Ini sudah di hak paten belum?
11: Sudah. Ada daftar ISBN-nya. Dan kemudian juga ini lengkap di sini, izin-izinnya, copyright-nya semua.
0: Iya.
11: Jadi aman, Pak.
0: Karena tadi khawatiran justru apa akan disadur oleh penulis lain gitu ya tadi sebenarnya. Nah, ini tadi ya Bu Lili, kalau bicara Alia sendiri ini buat judul I Love Healthy Food, My School Is My Second Home, Playing Piano Makes Me Happy ini arahan atau memang maunya Alia sendiri?
11: Ini adalah tema-tema yang memang pilihannya Alia.
0: Oke.
11: Kebetulan Alia itu memang sulit sekali dipengaruhi. Jadi kalau dia sudah punya pikiran atau mau, biasanya dia akan mempertahankan dengan sejumlah argumen. Jadi yang saya ingat ketika dia menulis buku ini, Mas Lukman, ada pertanyaan Kak Alia, bagaimana saya, cara menulis yang baik dan saya mau tulisan ini menarik dibaca sama anak-anak.
0: Oke.
11: Begitu ya. Lalu terjadilah diskusi yang luar biasa selama kurang lebih 4 bulan setiap hari sambil Alia terus berproses menulis. Dan setelah 4 bulan kemudian Alia meminta saya menghubungi Miss Ira dan Mr. Wahyu untuk menanyakan apakah bersedia untuk menjadi editor bukunya Alia. Dan alhamdulillah, terima kasih Miss Ira juga Mr. Wahyu menyambut dengan antusias dan positif, dan itu yang membuat Alia juga semakin semangat untuk terus menulis.
0: Orang-orang hebat di balik hebatnya Alia gitu ya. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bu Lili dan Bu Ira ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Malam Bu Indra.
13: Selamat malam Bung Lukmantara dan ibunya Alia serta
0: ya,
13: gurunya Bu Lili. Ya.
0: Iya. Kepala sekolah ya.
13: Iya. Aduh ini perempuan-perempuan hebat ini, betul-betul perempuan. Nah, di dalam hati saya selalu bertanya, kenapa kalau ada yang demikian ini, persatuan orang tua murid ini tidak mengadakan pertemuan. Jadi ibunya Alia ini menularkan apa yang telah dilakukan itu kepada ibu-ibu lain. Tentunya ini suatu hal yang lebih hebat dari program yang direncanakan Bung Lukman. Iya, jadi bukankah anak-anak itu mau menjadi apa itu adalah karena orang tuanya. Anak lahir itu seperti kertas putih dan orang tuanya lah yang menjadikan mereka jadi apa, jadi apa, jadi apa. Pengalaman yang baik ini alangkah indah kalau ditularkan kepada orang tua lainnya. Selamat Ibu.
0: Ya, terima kasih.
13: Ya, terima kasih Bu Lukman.
0: Ya.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya ke Miss Ira berarti ya kalau kayak gini ya. Ada program nggak untuk jadi khusus ya, Bu Lili ini jadi pembicara untuk menularkan tadi ya ke orang tua yang lainnya agar bisa seperti ini.
12: Delima School selalu senang sekali bekerja sama dengan orang tua.
0: Iya.
12: Siapapun itu, kami dengan tangan terbuka selalu menerima masukan-masukan positif yang membangun supaya kami bisa juga mendampingi anak-anak dengan maksimal mencapai kemampuannya.
0: Nah, tadi dari Bu Lili katanya Bu Ira atau Miss Ira ini juga ikut mendampingi dalam menulis bukunya Alia. Gimana tantangannya?
12: Tantangannya adalah karena biasanya kalau di sekolah itu kan diajarkan grammar.
0: Yeah.
12: Grammar itu kan baku.
0: Yeah.
12: Sementara kalau di dalam buku itu harus ada ekspresi-ekspresi yang sesuai dengan pembaca atau sesuai dengan penulisnya. Sesuai dengan target audiensnya. Gitu. Itu tantangannya, bagaimana membuat ide atau pikiran Alia ini sesuai dengan pembacanya. Itu tantangan yang paling sulit sih sebetulnya. Bagaimana membuat buku ini agak lebih santai, terus habis itu apa anak-anak pembacanya menjadi enjoy.
0: Iya. Karena memang target pembacanya anak-anak ini ya.
12: Iya.
0: Ya. Bu Lili, kalau dari Alia sendiri tadi katanya sudah ada target lagi katanya setelah buku ini sudah mau menyiapkan buku lagi. Ini bagaimana? Bu Lili masih terus mendampingi bagaimana bakat dan minat Alia ini terus diasah terus?
14: Sebagai orang tua kita pasti memberikan dukungan yang terbaik, Mas Iman. Tentu saja juga guru-gurunya ya. Terima kasih Miss Ira, Mr. Wahyu dan guru-guru di Delima. Apa yang Alia inginkan atau impikan itu sejak kecil memang dia ingin sekali membuat buku. Karena setiap kali dia membaca buku yang bagus, buku yang menarik, dia selalu bilang, "Mami, aku pingin buat buku dan aku ingin nulis sendiri. Dan aku ingin setelah aku besar itu nanti aku banyak buku-buku karyaku." Dan itu impiannya dan alhamdulillah ini tercapai. Tiga buku ini dan mudah-mudahan kedepannya bisa lahir buku-buku lagi, bukan cuma dari Alia ya, semoga dari penulis-penulis cilik.
12: Amin.
0: Amin, amin. Tapi kalau sebagai seorang anak itu Alia itu memiliki apa waktu untuk bermain atau seperti apa ini? Karena kan kalau kita lihat kayaknya Alia ini memang konsen sekali gitu ya, memang keinginannya
14: hobinya
0: untuk menulis buku.
14: Pertama bermain.
0: Oh, sama gitu ya.
14: Seperti anak-anak kebanyakan. Senang sekali bermain, begitupun di sekolah ya.
12: Betul.
14: Paling suka bermain, membaca memang dari kecil suka membaca, menulis itu dia memang kalau ada sesuatu yang ada di pikirannya selalu ngambil buku dan mulai menulis.
0: Langsung menulis ya.
14: Dia juga main piano, itu juga salah satu hobinya.
0: Nah, kalau dari sekolah sendiri bagaimana membaca minat ataupun bakat dari siswa-siswa ini, Bu Ira?
12: Kami biasanya melalui interaksi di kelas, lalu mapping biasanya kemampuan anak-anak. Karena semua anak-anak ini punya kemampuan yang unik masing-masing anak gitu. Punya strength masing-masing, ada weaknessnya masing-masing. Nah strengthnya ini yang kita angkat. Kalau di kelasnya Alia ini wah sangat kompetitif. Kompetitif sekali anaknya, semua pinter. Semua pinter dan semua sebetulnya itu pinter nulis gitu. Cuma Alia yang punya determinasi ya untuk mewujudkan mimpinya ini menjadi sebuah karya. Gitu.
0: Tadi ada pendengar juga bertanya, di sekolah-sekolah itu ada lomba-lomba tidak untuk murid-murid ini?
12: Ada. Kalau di Delima School, biasanya kami adakan antara bulan Oktober atau November, itu namanya Delima Fair. Delima Fair itu yang dilombakan itu adalah subjek math, English, science, lalu bahasa Indonesia, dan Mandarin. Kami punya Mandarin. Dan ini kami mengundang dari sekolah-sekolah lain. Gitu.
0: Wow, ini menarik ya. Dan Bu Lili ya, untuk Alia sendiri tadi ya, untuk usia 9 tahun gitu ya, di hari anak ini tentunya tadi ya ditegaskan bagaimana juga tidak kehilangan masa anak-anaknya itu. Membagi waktunya bagaimana? Dari Bu Lili sendiri atau memang Alia sudah mulai cerdas ini untuk membagi waktunya sendiri?
14: Jadi Alia ini di usia 7 tahun,
0: iya,
14: dia tuh sudah mulai minta schedule.
0: Wow.
14: Dan dia mulai menulis sendiri di jam sekian sampai jam sekian apa yang akan aku lakukan, dan itu terus dilakukan sampai sekarang.
0: Wow.
14: Jadi meskipun hari libur, libur panjang itu dia juga tetap menulis. Hari Senin aku akan melakukan ini, hari jam sekian aku akan melakukan ini, dan udah terbiasa menjadwalkan dirinya dengan baik. Gitu. Jadi saya sebagai orang tua yang mendukung, paling kasih masukan juga. Ini kalau misalnya kelihatannya terlalu padat,
0: ya,
14: gitu. Tentu Ali kan juga perlu waktu untuk istirahat dan lain-lain. Ya. Gitu.
0: Ini biasanya peran ibunda, peran ayahnya juga ikut mendukungnya. Bagaimana? Itu memang udah diterapkan dari kecil untuk terjadwal itu ya?
14: Iya, ada pepatah katanya anak biasanya melakukan sesuatu meniru dari orang tuanya.
0: Iya.
14: Dan kebetulan alhamdulillah saya dan bapak juga cukup terschedule.
0: Oh.
14: Jadi mungkin Ali juga melihat itu. Itu juga kebiasaan membaca. Kami orang tuanya juga memang senang membaca. Jadi memang Alia itu dari kecil kalau mau tidur aja dia sudah milih tuh buku-buku yang nanti ini papi bacain yang ini, mami bacain yang ini. Saking senangnya membaca dia kadang hafal satu buku itu isinya.
12: Betul.
14: Apa.
12: Betul.
14: Gitu.
0: Ya. Miss Ira, mungkin dalam kesempatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mungkin ada yang ingin disampaikan tadi ya, kalau seorang anak atau siswi atau siswa ini Miss Ira tadi tidak terlalu sulit karena sudah dididik lebih dulu dari keluarga yang luar biasa.
12: Betul.
0: Bagaimana untuk secara umumnya ini? Silakan.
12: Baik, di tengah tantangan serbuan gadget, saya hanya mau menitipkan ini anak-anak Indonesia kepada orang tua Indonesia hebat, supaya paling tidak membacakan 5 menit untuk anak-anak, supaya mereka itu punya habit membaca, karena membaca itu adalah seperti membuka jendela dunia. Hanya 5 menit satu hari, apalagi yang di usia golden age 0-5 tahun. Nah itu akan mengendap di dalam subconsciousnya mereka.
0: Baik. Bu Lili, dalam kesempatan Hari Anak Nasional ini mungkin yang disampaikan untuk ibu ataupun orang tua di luar sana, mungkin juga banyak yang bangga ya terhadap prestasi Alia saat ini.
14: Terima kasih Mas Lukman, selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak Indonesia. Dan jadilah anak yang pertama harus gembira dulu, gitu ya Miss. Dengan gembira dia akan menjadi anak yang kreatif. Anak yang gembira, anak yang kreatif, dan jangan pernah takut untuk gagal. Dan raih mimpi setinggi-tingginya, atau punya apa, milikilah mimpi setinggi-tingginya. Itu yang selalu kami tanamkan kepada Alia. Alia boleh punya keinginan, punya cita-cita yang banyak, dan silakan dikejar mimpi itu satu persatu.
0: Miss Ira, terima kasih waktunya. Bu Lili juga terima kasih. Ini perbincangan yang luar biasa. Mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini juga jadi inspiratif ya untuk masyarakat di sana, bagaimana tadi pola asuh dan juga pola didik dari The Lima School ya. Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini sudah menyaksikan RRI Net dan juga mendengarkan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kita jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada band yang terbaik untukmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Satgas Karhutla Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Riza Syahputra yang mengatakan ada peningkatan potensi gangguan kesehatan akibat kondisi cuaca panas serta paparan asap dan debu dari kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah dan kabupaten di Kalimantan Tengah. Setiap hari di fasilitas kesehatan terdapat minimal 2 pasien yang terpapar. Dan bagaimana informasinya terkini, kami sudah tersambung bersama dengan pengelola program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Sony Purwanto. Pak Sony, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Pak Sony, seberapa signifikan Pak peningkatan kasus ISPA yang tercatat hingga saat ini?
1: Kalau dari pantauan kami, lumayan signifikan Pak, dibanding dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya itu tidak ada kebakaran hutan, jadi hampir meningkat 2 kali lipat ya.
0: Pak, kelompok usia mana Pak yang paling banyak mengalami ISPA? Apakah balita, anak-anak, dewasa, atau lansia?
1: Kalau di Kalimantan Tengah saat ini yang mengalami peningkatan itu di kelompok usia rentan, yaitu balita, anak-anak, dan juga lansia ya.
0: Faktor utama yang memicu peningkatan kasus ISPA saat musim kemarau di Kalimantan Tengah apa Pak?
1: Baik, pada tempat ini saya menyampaikan kenapa di musim kemarau dapat terjadi peningkatan kasus ISPA. Pertama-tama penyebab utama peningkatnya kasus ISPA pada musim kemarau adalah memburuknya kualitas udara. Pada musim kemarau kondisi udara menjadi lebih kering ya, sehingga debu lebih mudah berterbangan. Selain itu, apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, asap yang dihasilkan mengandung partikel halus atau partikulat meter seperti PM2,5 dan PM10. Kenapa partikulat ini bisa menyebabkan peningkatan kasus ISPA? Karena partikel ini berukuran sangat kecil sehingga dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan, bahkan hingga ke paru-paru.
0: Nah, bagaimana Pak koordinasi Dinas Kesehatan dengan instansi lain seperti BPBD, BMKG, atau Dinas Lingkungan Hidup dalam mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap kesehatan ini?
1: Di sini pemerintah daerah terutama melalui berbagai sektor termasuk BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, BMKG, TNI dan Polri, dan instansi lainnya dengan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kami saling berkoordinasi, di mana sesuai dengan tupoksi masing-masing dari sekalian ya. Jadi di sini cara terbaik untuk menurunkan kasus ISPA akibat kabut asap adalah dengan mencegah terjadinya kebakaran sejak awal dengan berkoordinasi dengan beberapa sektor yang saya sebutkan di atas tadi.
0: Iya. Pak, apa pesan Dinas Kesehatan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar tetap sehat selama musim kemarau? Silakan Pak Sony.
1: Baik, di sini kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan diri dan keluarga. Penyakit ISPA memang merupakan penyakit yang cukup sering terjadi. Tetapi, sebagian besar dapat dicegah melalui perilaku hidup sehat, penggunaan masker saat kualitas udara buruk, kemudian menghindari paparan asap dan debu, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang tidak membaik. Semoga dengan kerjasama seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, kita dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kesehatan dan menjaga masyarakat Kalimantan Tengah tetap sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Sony Purwanto.
1: Sama-sama Pak, terima kasih.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, melakukan pembicaraan telepon secara terpisah dengan mitra-mitranya dari Iran dan Oman untuk membahas upaya meredakan ketegangan regional dan menjaga kebebasan navigasi. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, Abdelati berbicara dengan Menlu Iran Abbas Araghchi dan Menlu Oman Badr Al-Busaidi sebagai bagian dari konsultasi berkelanjutan mengenai perkembangan regional serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas. Pembicaraan tersebut berfokus pada upaya untuk meredakan ketegangan dengan Abdel Latif menekankan perlunya penghentian semua aksi militer dan eskalasi dengan segera. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan Alexander Chang asal Amerika Serikat dan Thanapat Nirondorn dari Thailand merebut gelar ganda putra M15 Aman Men's World Tennis Championship seri pertama setelah menumbangkan unggulan pertama asal Jepang Taisei Ichikawa Hikaru Shiraishi dengan skor 6-3, 7-5 pada final di Nusa Dua Bali hari ini. Meski baru pertama kali berpasangan dalam turnamen ini, Chang dan Nirondorn mampu menunjukkan permainan yang solid sejak awal laga. Keduanya tampil tenang menghadapi pasangan Jepang yang berstatus unggulan teratas hingga menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 9 menit untuk mengamankan gelar juara.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di

999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita bahas terkait dengan mungkin ini informasi yang Anda tunggu, terkait dengan kuota internet ya, yang dimana MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pengemudi ojek online atau ojol Didi Supandi dan juga pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari serta dosen atau advokat Rega Felix. Di mana MK akhirnya memutuskan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Kuota sudah dibayar, tak boleh hangus. Setelah putusan MK, apa langkah berikutnya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marwan, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabar sehat tak Pak Marwan?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, mudah-mudahan kabar kuota internet kita juga sehat nih Pak Marwan ya, setelah putusan. Tapi kan ini dikatakan putusannya ini hanya mengabulkan sebagian. Ini bagaimana Pak Marwan melihatnya ini, putusan MK ini?
3: Jadi betul Mas Lukman ini ya?
1: Iya, betul.
3: Jadi memang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sebagian. Karena yang dikatakan di dalam penambahan frase itu kewajiban menyediakan pilihan layanan.
1: Iya.
3: Gitu ya. Mm. Artinya saat ini sebetulnya sudah dikenal dua jenis layanan kuota, satu kuota non rollover dan kuota rollover. Itu sudah disediakan semua oleh
1: provider,
3: penyelenggara telekomunikasi provider, anggota ATSI. Jadi memang saat putusan itu kami baca dan kami pelajari gitu ya, kembali nanti ini kan akan menjadi subjek kepada Juknis ya, yang akan diterbitkan oleh Permenkomdigi. Nah, kami tunduk pada apresiasi dan tunduk pada keputusan MK. Artinya kami harus menyediakan produk pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah memilih kuota yang non-rollover atau kuota yang rollover.
1: Iya.
3: Kira-kira gitu maksudnya.
1: Iya, artinya tidak serta-merta putusan MK ini membuat semua kuota ini rollover gitu ya, Pak Marwan ya?
3: Betul sekali Mas Lukman. Karena kita juga melihat best practice yang sudah ada di Afrika Selatan, di Ghana, kemarin ini yang beberapa bulan yang lalu Singapura juga sudah melaunching kuota rollover gitu ya. Itu merupakan pilihan. Jadi nanti pengguna bisa memilih apakah memilih yang rollover atau yang menggunakan tetap seperti yang non-rollover yang selama ini udah ada.
1: Kali itu masih menunggu ini ya, dari pemerintah dan juga provider begitu ya, untuk turunan dari keputusan MK ini, Pak Marwan?
3: Betul, karena kan yang dirubah adalah frase undang-undang.
1: Ya.
3: Berikutnya kan harus diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya diturunkan menjadi peraturan menteri. Nah, kita semua stakeholder, apakah regulator, pelaku usaha, badan perlindungan konsumen ataupun lembaga konsumen, masyarakat, nanti kan akan dilibatkan dalam konsultasi publik gitu ya.
1: Yeah.
3: Harapan kita itu semua sehingga bisa kita kawal bersama-sama.
1: Kita undang pendengar boleh Pak Marwan untuk bisa bergabung bersama kita pada perbincangan malam hari ini? Pak Marwan?
3: Ya, ya, siap.
1: Boleh kita undang pendengar ya untuk bisa bergabung ya. Mungkin boleh. Ada yang bertanya. Boleh. Pendengar untuk Anda silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Nah, kalau stigmanya kan sebelum ada putusan MK ini pelanggan atau konsumen merasa dirugikan ketika kuota yang sudah dibayarkan gitu, namun hangus tidak bisa kembali. Ini bagaimana Pak Marwan? Sebenarnya pengertian dari providernya ini kan cukup rumit gitu ya. Seperti apa sih Pak Marwan?
3: Sebetulnya di dalam semua produk sudah ada term and condition-nya.
1: Iya.
3: Atau kondisi syarat ketentuan yang sudah diterbitkan, ya. Mungkin karena syarat dan ketentuan ini dalam hal sosialisasi komunikasi juga nanti sudah akan harus ditingkatkan dari sisi kami provider, gitu ya. Dengan anggota ATSI lah ya, semuanya harus meningkatkan komunikasi, edukasi, sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang dibeli ini memang betul apakah ini rollover apa non rollover. Hmm. Nah, itu juga menjadi satu poin yang kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, bahwa keterbukaan informasi, penyampaian dalam mengedukasi, sosialisasi, apakah melalui platform aplikasi dari semua provider, ada tiga-tiganya sudah punya platform di sana, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami produk apa yang dibeli. Yang kedua, yang sangat penting juga pengguna itu perlu memahami berapa kuota yang dibutuhkan dalam satu bulan. Karena kita melihat sebetulnya dengan sudah adanya produk rollover pun, gitu ya, penggunanya masih relatif kecil, antara 3% sampai 5% pengguna, gitu ya. Dari total seluruh pengguna yang totalnya itu hampir 300 juta, gitu ya. Nah, jadi kami melihat hal ini perlu dipahami karena saat masyarakat membeli jumlah kuota, berapa sih kuota yang dibutuhkan, gitu ya, dalam satu bulan. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi yang dimiliki provider juga sudah ada namanya kuota meter. Nah, kita berharap memang masyarakat yang sudah menggunakan smartphone gitu ya, itu bisa mendownload aplikasi-aplikasi itu dan dilihat kira-kira saya consumption-nya berapa gitu ya. Dalam satu bulan itu rata-rata consumption saya berapa, sehingga yang dibeli jumlah kuotanya tepat sasaran. Kira-kira gitu maksudnya.
1: Iya, kalau tadi bicara sebenarnya ada konsekuensinya tidak Pak Marwan ketika dari providernya, sisi provider semua kuota ini dibuat rollover?
3: Kalau dibuat seluruhnya rollover, ya, maka yang kita harus lihat adalah apakah best practice-nya memang di berapa, di Afrika Selatan itu seluruhnya rollover ya. Nah, apa akibatnya? Tarifnya jadi naik. Penyesuaian tarif terjadi.
1: Pembelian awal,
3: tarif per giganya.
1: Oke.
3: Ya kan? Sekarang kan tarif per giga average 4.000, 4.500 sampai 5.000.
1: Iya, di rentang itu ya.
3: Di rentang itu sih. Nah, kita khawatir jadi lebih penyesuaian tarifnya, akibatnya kan terjadi penyesuaian tarif gitu ya. Nah, itu yang kita khawatir adalah affordability masyarakat dalam mencapai kuota. Terus terang, anggota ACI itu berharap broadband itu affordable, terjangkau. Itu goalnya, gitu ya, terjangkau untuk seluruh masyarakat, gitu kan. Nah, ya, waktu di Majelis MK kami juga menyampaikan, ACI menyampaikan pandangannya, gitu ya, bagaimana agar ini terjangkau sehingga broadband for everybody, ya kan. Internet itu untuk semua masyarakat, lapisan masyarakat. Itu yang kita ingin capai. Masuk bahan. Makanya kita hati-hati sekali.
1: Apa yang membuat masih mahal ini, Pak Marwan, hingga saat ini?
3: Saat ini Indonesia itu internet sudah nomor 17 di dunia termurah, Mas. Speed kita memang baru mencapai 62 megabit per second. Karena kita lagi meningkatkan menuju ke 5G kan gitu ya. Coverage 5G kita kan karena frekuensinya kemarin baru dilelang, sehingga kita juga lagi mengupayakan untuk deployment network 5G-nya. Sehingga speednya diharapkan melebihi 100 mega sesuai dengan target pemerintah. Kan gitu. Saat ini 62 mega. Nah, itu yang kita jaga betul, affordability, keterjangkauan. Sehingga kalau Majelis MK kemarin memutuskan rollover menjadi pilihan, menurut kami itu sangat wise.
1: Gitu. Ini menurut teman-teman ACI ini merupakan putusan MK ini merupakan win-win solution. Karena kan harus ada, tidak semuanya rollover gitu, harus ada pilihan. Ini bagaimana Pak Marwan?
3: Menurut kami ini sesuatu yang win-win solution ya. Artinya produk itu kembali ke masyarakat.
1: Sesuai kebutuhannya ya.
3: Mau sesuai kebutuhan, dia mau yang rollover atau non rollover. Memang catatan di ACI adalah kita perlu menampilkan perbedaan antara non-rollover dan rollover nantinya di aplikasi platformnya.
1: Oh.
3: Supaya memudahkan masyarakat.
1: Oh, agar tidak terkecoh ya?
3: Ya, tidak terkecoh. Sehingga transparansi dan sebagainya. Jadi, ini yang rollover, ini yang akan terbeli. Oh, ini yang mudah. Sehingga komunikasi ini juga kami sampaikan kepada Majelis Hakim saat ACI menyampaikan poinnya bersama seluruh anggotanya bahwa keterbukaan informasi meningkatkan bagaimana meningkatkan sosialisasi edukasi. Kami juga menghargai hak perlindungan konsumen, hak pelanggan gitu ya. Jadi kami sampaikan itu ada 4 poin yang kami sampaikan bahwa produk itu telah ada dan akan terus dikembangkan. Hanya ini menjadi pilihan gitu.
1: Kita sapa pendengar dari Sibolga, Pak Matauli, malam Pak.
4: Ya, assalamualaikum. Ketiga, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
4: Pak Lukman dan Pak narasumber.
1: Ya, Pak Marwan, silakan.
4: Pak Marwan, iya. Ya, kita sambut positif dulu karena tuntutan ini sudah dikabulkan sama MK, kan gitu Pak Marwan.
1: Ya.
4: Cuman dari asosiasi telekomunikasi yang Pak sebutkan tadi. Ya kita pasti masyarakat ini tahunya telekomunikasi ini dipegang tunggal sama yang namanya BUMN Telkom, kan begitu?
1: Iya.
4: Sebagai perusahaan plat merah pemerintah. Tapi dalam praktiknya di lapangan, anak cucu cabang cicitnya ini yang akhirnya berafiliasi ke swasta asing atau dalam negeri. Dengan banyaknya jenis provider yang beredar, paket-paket yang ini dan sebagainya. Ya untunglah satu sisi ini. Cuman karena diistilahkan tadi dengan rollover dan non-rollover itu, saya mau bilang begini Pak Marwan gitu ya, bagaimana dengan ini kondisi di 3T gitu kan, misalnya ada kan provider yang di kota-kota besar dengan di bagian ini kalau dia misalnya frekuensi jangkauan yang misalnya di tengah bencana terus ke kondisi alam yang ini, justru di situ masyarakat nggak merasa berguna apa-apa dalam telekomunikasi gitu, padahal kita bayar pulsa gitu loh. Nah, itu pun belum menjadi prioritas pemerintah lakukan kepada layanan konsumen publik begitu. Itu bagaimana? Jadi kita tidak hanya mendengar kabar baik ini bahwasanya di kuota ini biasa akan NK, tetapi layanan yang lebih dari itu, jangan kita hanya dengar fitur-fitur yang lain, banyak iklan-iklan gunakan paket kuota ini dan sebagainya. Tentunya pada apanya, jaringan kok lelet ya, kok batinnya, padahal nggak sesuai dengan iklan yang disampaikan. Itu kan sama saja menipu ya.
1: Iya, layanannya gitu ya.
4: Iya, karena ini kan sudah kebutuhan pokok. Kan saya kurang setuju tadi disandingkan dengan negara Afrika ya. Sebesar kita yang Indonesia, 280 juta penduduk dengan garis pantai yang lebih luas itu kan, lain ini kan benefitnya kan ada kabel fiber optik bawah laut, ya kan kita punya satelit. Kok kebutuhan pokok digital teknologi informasi ini kok sulit ya, internet yang seperti ini masyarakat berpihak sama masyarakat gitu loh.
1: Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Pak Marwan, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak siapa tadi?
1: Matauli.
3: Matauli. Terima kasih Pak Matauli tanggapannya. Kami akan mencatat memang di daerah 3T atau non 3T operator bersama pemerintah telah membangun 13.000 lebih desa. Kendala yang kami hadapi adalah transmisi. Jadi memang backhaul, backbone, karena memang wilayah Indonesia ini begitu besar, Mas Tukman. Ya kan, kita punya hampir 85.000 desa. Dan dengan sekian 94% populasi kita itu berada di sekitar 50% kecamatan, ya kan? Sedangkan 6%-nya ada di 50% kecamatan. Jadi memang kita punya terus terang terus berjuang, terus membangun bersama Komdigi ya untuk melayani daerah 3T dan non 3T. Adapun kalau daerah-daerah bencana misalnya, kita sama-sama dengan Komdigi kalau misalnya membutuhkan layanan telekomunikasi juga kami pantau bersama-sama, artinya kayak kemarin bencana di Sumatera itu berupaya Mas Lukman bagaimana memulihkan telekomunikasi. Kami sadar betul bahwa komunikasi dan internet ini menjadi kebutuhan pokok nomor 3 saat ini. Ya setelah pangan, sandang tuh jaringan internet gitu ya. Jadi kami memahami betul bahwa memang dengan perjuangan membangun ini butuh waktu karena juga pemekaran desa dan sebagainya terjadi, Mas Ukman. Mm. Jadi setiap tahun itu desa yang udah dibangun bertambah lagi yang belum ada.
1: Yeah.
3: Jadi selalu seperti itu gitu ya. Jadi pemekaran wilayah dan sebagainya itu tantangan yang luar biasa yang kita hadapi bersama. Kalaupun tadi catatan kenapa kami bandingkan dengan Afrika, itu hanya perbandingan produk rollover.
1: Okay.
3: Jadi bukan perbandingan jaringan, bukan. Yeah. Saya mohon dicatat saja bahwa ini adalah bagaimana Afrika melakukan rollover keseluruhan universal. Tapi akibatnya penyesuaian tarifnya terjadi. Nah, kita mengharapkan ke masyarakat agar ini terjangkau.
1: Okay.
3: Makanya kami sampaikan bahwa pilihan itu adalah sesuatu yang mudah-mudahan menjadi win-win. Itu maksudnya.
1: Pak, nanti kan ada pilihan ya, pilihan layanan, rollover atau tidak rollover gitu. Artinya kalau tadi dikatakan rollover ini biayanya akan, pasti akan ada penyesuaian tentunya ya, Pak Marwan ya. Berarti jauh lebih mahal
3: karena
1: ya.
3: Karena ada, saya belum bisa bilang apakah lebih mahal, karena yang pasti ada dua aspek yang harus dijaga dalam rollover. Jaminan akan layanan bulan berikutnya. Kedua, jaminan akan jaringan. Kan gitu.
1: Okay.
3: Nah, dua hal ini, Mas, yang perlu dilihat, Mas Lukman, adalah kita lagi nunggu juknisnya. Apakah rollover-nya 1 bulan? Apakah rollover-nya 3 bulan? Apakah rollover-nya 6 bulan? Apakah rollover-nya 1 tahun?
1: Oh, gitu.
3: Nah, setiap produknya berbeda-beda.
1: Ada batasannya ya, sebenarnya ya?
3: Kita nggak tahu. Karena di Afrika itu, mereka rollover-nya hanya boleh 1 bulan. Nah, kita nggak tahu ini. Nanti kan kita masih menunggu juknisnya, Mas.
1: Dari mana? Komdigi?
3: Komdigi. Jadi, kita akan mendiskusikan itu juga dengan Komdigi. Kira-kira akan kayak apa? Nah, teman-teman yang melakukan survei market akan melihat kira-kira demand masyarakatnya ini mau seperti apa juga, kan?
1: Iya, cara
3: bisnisnya, kan? Bisnis modelnya seperti apa? Jadi, memang ini baru tahapan pertama karena frase undang-undang yang diubah. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana demand-nya.
1: Oke.
3: Okay. Ya kan? Kalau kita buat produknya demand-nya nggak ada kan, kan operator dan provider ini kan harus keluar license fee, kita harus bayar billing system, kita harus bayar IT system, kita harus bayar network license-nya, semuanya harus dibayar kan. Jadi cost-nya kan akan naik gitu kan, Mas. Kira-kira gitu sih.
1: Tapi saya penasaran sih, Pak Marwan, setelah putusan MK ini, di internal ATSI sendiri, teman-teman dari provider ini, pembicaraannya seperti apa sih? Tanggapannya gitu.
3: Oh, kita memang sudah mendiskusikan kemungkinan ini. Dan di dalam, karena kan ATSI pihak yang terkait, di dalam permohonan menjadi pihak terkait kepada sidang majelis MK gitu ya. Jadi kita memang menyampaikan pointer kita bahwa sebaiknya produk ini menjadi pilihan. Memang kita juga menyampaikan gitu ya. Kita juga menyampaikan posisinya ATSI dan provider. Kira-kira karena ada demand ya, kita bilang kita tinggal lihat demandnya seberapa besar. Ya kan, karena kata kunci yang paling utama adalah keterjangkauan. Agar tarif per giganya kuota itu terjangkau di masyarakat. Gitu, Mas Lukman.
1: Iya, kan stigmanya kalau saat ini gitu, ketika kuota hangus, pihak provider diuntungkan dari sisa gigabyte yang tidak terpakai. Itu, Pak Marwan. Sementara
3: nggak ada yang diuntungkan sebetulnya.
1: Iya, sementara kalau dari sisi provider sebenarnya hitung tidak berpengaruh gitu terhadap keuntungan provider. Betul. Gitu ya, Pak Marwan ya.
3: Betul.
1: Secara sederhananya seperti apa sih, Pak? Itu kalau misalnya beli 100.000 dapat 20 giga, tapi baru terpakai 18 giga, masih tersisa 2 giga ini. Ini bukan merupakan keuntungan provider ini, 2 giga ini ya.
3: Karena kan yang dijual adalah semacam analitik, apa ya, saya menyampaikan di analitik probabilitas lah.
1: Oke.
3: Okay. Misalnya gini, saya jual ke Malukman 100.000 20 giga.
1: Iya.
3: Ya kan, berarti 5.000 per giga. Ya, Malukman pakai 18.000.
1: Iya.
3: Saya pakai 18 giga.
1: Iya.
3: Ya kan gitu ya, bisa 2 giga. Nah, operator hanya melihat bahwa yang dikeluarkan biaya untuk transmisi ke luar negeri, karena kan internet itu 70% luar negeri, 30-40% dalam negeri akses website-nya.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Hmm. Nah, biaya ke luar negerinya itu per giganya kan lebih mahal.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kita bermain teori probabilitas, ya kan? Kalau dia menggunakan dalam negerinya lebih banyak, misalnya membuka websitenya, portal-portal dalam negeri, berarti lebih murah, kan gitu jatuhnya. Tapi biaya yang dikeluarkan dari domestik, fiber internasional, itu sama kan jatuhnya, Mas. Cuman kan kita bukan lihat dari sisi penggunaannya aja, kira-kira gitu.
1: Jadi terus sebenarnya hitungan gigabyte-nya jadi beda ya, Pak Marwan ya?
3: Iya.
1: Hitungan gigabyte-nya jadi beda gitu ya. Bisa berarti kalau misalnya penggunaannya 18 giga ya 5.000 lebih begitu ya. Sama saja gitu, bukan merupakan... Oke, iya. Ini sebenarnya yang banyak juga salah paham di tingkat konsumen ya, Pak Marwan ya?
3: Ya, artinya memang konsumen kan wajar, Mas.
1: Iya.
3: Merasa hanya menggunakan 18, saya masih ada sisa 2, ya kan? Karena dia memiliki kuota non-rollover. Kalau nanti rollover ini secara aturan teknisnya sudah turun, kita kan sudah punya sekarang rollover. Ketiga provider ini sudah punya semua.
1: Oh, ada ya?
3: Gitu ya. Sudah ada. Ada semua, Mas. Sudah ada. Jadi... cuman penggunanya masih kecil.
1: Ini prabayar atau pasca bayar?
3: Prabayar.
1: Prabayar. Oke.
3: Prabayar.
1: Kira-kira kapan, Pak Marwan? Sudah ada bocoran tidak, Anu, untuk aturan teknisnya nih dalam waktu dekat?
3: Ya, kita berharap sih bisa segera dalam waktu dekat ya. Ini kan baru keluar hari Kamis.
1: Iya.
3: Sekarang cuma Sabtu baru 2 hari pasti ya kan?
1: Iya.
3: Jadi kita mungkin nanti akan diajak bicara sama Komdigi untuk menurunkan aturan teknis dari undang-undang ke peraturan pemerintah. Jadi PP 46 2021-nya harus berubah mungkin, gitu ya. Permen Komdigi 5 2021 juga harus berubah. Di amandemen. Nah, dari situ nanti kita mudah-mudahan kita berharap sih cepat ya. Dan kita lihat Komdigi juga cukup sangat progresif kok.
1: Ya, kita sapa pendengar lagi boleh ya, Pak Marwan ya. Satu ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam.
5: Malam, Bung Lukman. Malam, Bapak Narasumber. Tadi kan dibahas tentang kuota internetnya ya, gigabyte-nya, byte-nya. Sekarang saya bertanya ini tentang paket bicaranya. Seperti apa itu? Kan paket bicara ada tuh. Misalkan 800 menit. 850 menit, 1000 menit, bla bla bla bla. Nah, kemudian itu dipakai cuman 100 menit, banyak lebihnya. Waktunya 1 bulan misalnya. Nah, itu seperti apa itu? Apakah itu berlaku seperti yang kuota data itu, Bung Lukman? Nah, karena ini enggak saya dengar, karena banyak dirugikan juga ini masyarakat, Bung Lukman. Jadi jangan hanya di internet aja. Yang kedua boleh, Bung Lukman, satu lagi saya mau nanya nih. Kan kartu sekarang kan enggak boleh lagi tuh diterbitkan oleh provider tuh. Tapi kartu yang lama-lama itu dihidupkannya lagi. Kartu saya kan pernah mati tuh. Kemudian beberapa tahun, setahun hidup lagi di Kalteng sana. Saya kan di Kaltim nih. Jadi teman-teman se-Indonesia itu nelpon WA aktif nomor saya. Ya di sana yang nerima. Sementara nomor itu berkenaan dengan rekening bank saya, dengan akun-akun media sosial, dengan NPWP. Pokoknya banyak lah itu, Bung Lukman. Saya mohon itu agar supaya kartu itu jangan ada masa tenggang, masa hangus, pokoknya aktif seumur hidup. Begitu, Bung Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh Pak ditanggapi, Pak Marwan?
3: Baik, terima kasih. Nanti kami catatkan yang mengenai paket bicara. Karena ini kan masih tahapan undang-undang, jadi kami harus bicara dengan Komdigi. Yang kedua, mengenai masa tenggang kartu. Sebetulnya masa tenggang kartu itu sepengetahuan saya, Pak Lukman, itu ada, memang sudah ada aturan mainnya 180 hari gitu ya. Dan itu boleh di recycle. Jadi saya saran kepada Bapak yang di Kaltim ini tadi, kalau bisa datangi providernya untuk ke walking center ya, untuk menyampaikan keluhannya. Karena kami di ACI, di asosiasi kan tentunya hal-hal yang regulasi, advokasi gitu ya. Jadi Kalau udah sampai ke titik itu mungkin bisa datang ke providernya, ke walk-in center untuk langsung menyampaikan keluhannya. Kira-kira gitu Pak Lukman.
1: Iya, ini karena memang sebenarnya ini juga jadi catatan juga untuk para pengguna ya, Pak Marwan ya, untuk bisa mengetahui bagaimana itu masa tenggang. Biasanya kan ada himbauan ya terlebih dahulu biasanya masuk masa tenggang apa segala macam. Terkait dengan putusan ini mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Marwan untuk para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia, silakan Pak Marwan.
3: Baik, terima kasih Mas Lukman. Mudah-mudahan para pendengar, pengguna telekomunikasi terus mempelajari, mengedukasi diri juga mengenai kuota internet ya. Saya berharap nanti anggota kami juga akan meningkatkan komunikasi dan edukasi serta sosialisasi setelah aturan juknis dari Permenkom Digi-nya juga keluar, kita akan segera memudahkan keterbukaan informasi, memudahkan komunikasi agar masyarakat mudah dalam menggunakan internet atau broadband. Dan mudah-mudahan jangan lupa mendownload menggunakan aplikasi dari provider sehingga semua produk layanan, syarat ketentuan mohon dipelajari betul ya, dan mengenali kebutuhan akan kuota internet yang digunakan dalam satu bulan. Kira-kira itu Mas
1: Lukman dari saya. Pak Marwan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Sehat selalu, selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Marwan O. Basir. Kami berbincang bagaimana kuota sudah dibayar tak boleh hangus setelah putusan MK. Dan tadi yang disampaikan untuk langkah berikutnya masih menunggu putusan ataupun dari Komdigi ya, karena ini menyangkut aturan, peraturan yang harus diubah atau direvisi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

0: yang
1: selalu masuk tengah.
2: Masuk gol. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
0: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya, betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum, Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya. Ada apa, Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku, Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Iya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.